0: Yo, my name is Baker Liganabadi here in Nhulunbuy, and you're listening to Yulung Radio on 88.9 FM.
1: Yo, sao nga man maradao, baman ngoy, tira mo yung rakram gadao, ano ko napoy, may kasin ba, katira mo ba na, chino ko anam lan ba. Ah, chino na rawan, ikyo lang nabili niyakam size 10 years old, ano lang nandaro kumaringin napangan, may kasin nga. Kataruk mana kawanga? Ap ngalman ko? Kap makasin ba? Makangga makbay taruk na kawanga? Mak nyar magtao taruk? Mak makeup na kataruk kawanga? Yakang na pumringi? Ngo nalpala na ngutan barko. Tamaroyon kawanga? Yakum na may munok kuru. Arakram na rin ang tao. Tao na arakram. Tarok mo rin ang arawa. Magkasin mo rin wanga. May munok tao niya kurakang. Tarok na pa mo rin. Magkasin mo rin. Tarok mo rin. Tao na arakram.
2: Kasi may kawa. Kasi pwede ko sumar pa sa kanapas. Kurabes kiri pa. Kasi ko siya
1: na. Nada na may ali.
2: Kursas si Bis Kapsya.
1: Danam darok na kawanga. Magkasin mo. Nada na mabiyan kam. Nakorea pala na pali. Kapuli. Wala na pangarong ay kamabiyani. Habiyar lim nalpan bayin dalawang bayan makam. Pala na purunod ng arawa. Bayan mare.
2: Kristo
1: so arbo siya. Eh. Abi na napam rakram, napam bilin yung patpam, nama bayang mamma o mo napam, talbayang nalpan wanga.
2: Kristo
1: so arbo siya pasaran.
2: Kung dali. Hmm. Lechi
1: daw ka napam. Arbo siya David mamengi daw ko.
2: Eh.
1: Nuno adikim. Eh. Abi na bayang kakaman mo ko tama lang bayan bertan mabayan bayang nalpan rakram.
2: Salfo.
1: No, no me. Voy a cargar ya, ¿no? nangam island be ngariken
2: sanglo
1: ya kadan am jangol na galke ki hoy pne ya komane
2: tam ga okura ka jet kokkolat ka
1: jet me ngan
2: jet me ya wala ngai me ar pala ngal ngal mije ha adapting
1: Mahir ada nih coconut banyak kaya.
2: Nah kalau nama jenis mana kalau kiskai nama jenis apa mana coconut luar ibu na luar ada nih kok kaki skopa.
1: Lucu ya. Kalikum bayang mana arak kaya mereka. Kalikum orang pemain taruk.
2: Saki.
1: Wah.
2: Nama apa? Tahu mana kom kalau mereka barang mana dagang.
1: Kata nama orang. Jika jangan ni normal, erupsi ni. Kalau kau dah balas
2: barang, tanggal tanggal ni. Kamu ni tu, kamu. Kalau
1: kamu. Napa, Frank?
2: Jika mana telat cuma jadi dan. Yang ada water yang aje.
1: Tangan aku. Barang. Anam len, anak aku.
2: Eh. Kamu nak kalah.
1: Tunggu dah, ngaji nukar nana, Bruno. Nampak Bruno. Hey. Itulah yang ada cenderungan. Ada mungkin umgalan.
2: Umgalan bala.
1: Runoan.
2: Kandangan.
1: Ada cenderung ya aku kan.
2: Mar mana aku? Four.
1: Ma.
2: Sulfisin, sangspre, sukurfisin, pakusurfi.
1: Ya kadang mana kerik nama ni aku. Napa belum? Urin nama ni aku.
2: Nak kalem? Nampak orang lekap macam. Suku si sembuda.
1: Murugnya, nama ya aku.
2: Island, belanet, farm na. Jika belanet kon, nampak orang nak pergi nomu mana? Telinga tu aku nak belanet nama apa?
1: Niki, nadika.
2: Kupat betul betul nama apa?
1: Biarun, ne? Wang ada, wang ada.
2: Ini pelakar macam mana sih ngapak pun?
1: Wah, rekaman gay?
2: Eh,
1: kau jemit tuan?
2: Tunggu mengam nang tu nae.
1: Apa loh gay?
2: Data nomor yang aku call.
1: Poh
2: data.
1: Kudat na.
2: Eh,
1: yo thank you.
2: Tunggu ayam yang aku, ayam untuk kuru belang mula kaji jam. Korpes ni makan sini dong. Apa korpes ni multis pun panas ni. Korpes ni pulak kaji sini korpes ni. Apa sini ni? Mulai kecian panas ni ko. Ia kecian mulai panas cukur ini. Ia pulak ko. Cukur mereka makan korpes ni cukur ini. Kita habis ni sini korpes ni.
1: Makanya. Yo cuci na.
2: Cuci na. Korpes ni bija.
1: Berapa korpes ni mereka akan bicara kamera kalau mereka akan bicara.
2: Ya tangan minggu. Nono tangan nuku muka.
1: Jangan nuku nuku muka.

0: Yo, don yang ada tu yang tahu tu nupayam, nguni mah menunjukkanlah kerangal beli first pitch yang ayang nguni kami start. Nguni walkan marikin yul ngualal, kan nalcer walkan nak ko jama, terpa walkan jatur mala, bala walkan nak kon jama, yur mada kadikai bulan jan pipu ka wangan na mirinya.
1: Jatur, lokalnya katu miringo. Dulu, nipi miringo. Ini beli golgiya. Jatuhlah beri guru. Guru ni pernah, tu beri pernah. Pamulak, pamulak tu nanti kena, pamulak tu nanti kena jatuh nanti. Mari jalan dia. Inden siapa? Zaman kan bicara beli zaman kan beli warung per. Wangan ini ni.
2: Wangan apa jenis?
1: Kalau abad tulam, kak. Dia, pada jalan dua lihat abad tulam jarak kau ni tu. Kawal pemdal pas dua lingai oleh dulu ngara ku aku ningu royuna ya kacu war kuit bar ngundi balanya nin ku yangin indin bukan ni dual mangkin dia mun imar ma belajar tur yo jur pun nama da jur pun nama da kanut tur kangain bu ut tur daing bu ya dua il ku merjar tu aku jul ngeja ngundin lai ut tur yo angunin gurta yo jur pun Yo, kundiin mana orang nak kundi, kundi iman kan jadi cerunya. Dia orang kayun, tu alin. Yo, ti alin luar kuch per, kacin amar cingi. Kangatin ya angunan bala, kuna bala ngayuli darpan na minin, minin darpa. Yo, minin ya. Pijar kanja manguni, kuni kan kanjar guru perang, yul tur, ngai pin karain walang. Nata yang lagi dal, nawe, dak kuliwan dah dual, dak kuliyan. Mamu dak tu nak guru guru cuna no orang pana, baru angkat na balayan dan belengan majulun dan balai cucu cak, mamu dak guru guru cuna majia, dan beli dan bangtinan majin dan batinan. Mutu muka dua dar pamalangui mukmin muka dua kanjar yul ngualang yul na balanya itu anin na mangi atau mangi kum yul ngui ujbar kabulun ritam tu na orang na jauh minyak kau lebih jana pun na yo jauh minyak Ya, kalau nak beli dari pelanggan mana? Kalau beri nak bicara jauh-jauh ni yang bodin. Nak kau nak ngoyo loko, mea penugana, mea penugana yang laki. Bicarakan di zaman. Nak kau nak guna wanga. Nak ngayu utur kata ngol, nak ngol meli ngol, nak ngol nak padal kau ngayu utur. Nak ngayu el utur cerita. Kau nak ngayu meli ngol jauh utur nak ngol jadi alia. Baral kung ya kaminin yo kaya niya ay bun ay niya orang ga ugali ay rangan wako mising yung utro
2: rangan
1: yo rangan rita mukabay kaminin ka dalo yo nakon mala wangi na ko lang
3: Hi, I'm Dunstan Witra and I'm from Bestwick Community. I'm a media officer and you're listening to Yulungu Radio on 88.9.

0: Joo, tämä on mä tein TV, joo, täällä ei näytä tää on rakkaa.
1: Nukua kaprakpa.
2: Tuon kamala la bang bang la. Ja.
1: 1 2 3 4 5.
3: Ya kan ya.
1: Kon nang ba on dar ko. 5.
3: Kal bang bang ni.
2: Yo nang ba.
1: Tambara lukar pamana 2 o'clock na kalke. Tor ngal ngal o ta ni na wit pix ngal lukar. Ni yana kalka ra bi da onar chara na dala laktena na. Pretang wa ro wi na ma ya ta ka. Kau yang ngobrol dia, nak utang arahnya orang ini nama, siapa yo? Kakam parai yo. Pernah ada yang ramai nak kau la?
2: Pemur beramai.
1: Nih, tu orang yang balang ni teka, kalek orang yang amar kari. Wal, tu orang balak kalek mana? Angun na bilang ay karuan niya ka nawi. Nawi, ana. Yes. Ya kumbro, nawi.
2: Kaya
1: ba yun? Kaya ba yun? Na, bilang mo sa o, kaya nga pa. Kaya
0: niya, pili mo na nga na.
1: Nga na sa atarto na nila. Kaya niya, era na. Ya ito niya. Ba, mito. Kaya. Ba, matya na prong ni kamar ko ni. Kaya nga pa tao. Pernah nak beli jamu kolem, kolong leh, kulit buta ada kamera, kau ngapa? Tahu, pernah kau ngapa? Eh, muktera, saya phone, muktera, boleh kau kurang ada phone ngama? Mawangan ada lo, perlu. Ma, paman anak perlu di sekolah, paman gol belakang dah pam. Sekolah anak perlu le, benista. Macam ni rap anak perlu shop lah. Sekolah, benda kau wanga, malu. Anak pengen ni benda raya dora. Unyi anak perlu ngat terlalu shop, taran anak perlu. Tak kau ni anak perlu taran anak perlu. Ketua lah nyulek kodin kan orang kadal cina. Mulang mulang start nengah tiang ngapalang ni education center na adult education center na tiang ngah la. 1 2 3 ketua lah nanti le pun saya nampil tara orang. Nampil le kan child care center na ngah tiang ngah la. Unni lah nampil wang ngah nampil tara arah macam naik gold malay. Hei, pam tiang ni naik ya. Mana ketua ngah ya? Nau ya, workshop kedua lepas ni nursery, ni anak penunggu aku technical school ya aku. Baru ni anak post primary orang ko, ni ten ko, iya ten ko kalau penunggu na, ni school, post primary orang lelakanya. Ada penunggu yang orang ambil wang kalau penam, aku ni wang anak penunggu kalau ada orang education center ngatil mu. Awalnya lagi ngarang ngatil yang sekolah darah orang lah ngah 15 nampir milenya, 16 milenya ngara, berangara. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk jorhu taruk ngarang ngatil ni jama literacy center ngara. Unyak ngatil ngui first pun dia jama ngara. Yo, kalau kena perlu ni tak kahar juga paman.
0: Agar ajar.
1: Kalau nak perlu ni, finish cak macam shop li. Rupiah ada macam mana pentingnya? Aku, mana perlu?
0: Nalen.
1: Tuan lah, urulena, urulena. Muda kali tu ni, iplan ni macam ni, iplan ni. Kalau yang perlu lah. Panik ni nak perlu tangan atau kahana? Berunga lah perlu beriyo.
0: Nih.
1: Bulak kerja. Panik ni nak jual mana? Ada kul juga nak ada pentingnya kah?
0: Wah.
1: Nggak tahu lepas apa nak drink kabur.
0: Abu.
1: Lau enak beri. Wang kan amat cina beri cerminal teh karo. Cina nggak pernah minum teh kesing teh karo. Tengah kat orang kat teh karo. Telo ban bapu melil yul nganya rikau ko binural balanya rangi pu da kalau mil minyana yul nganya ali de ngana perungu kayul kalan ini
0: baful na
1: kalan na mo hilanya kalan na ngana perungu kalan na ngana tu na minya kalpi ngana ngana kayal Ang mga malapit ka na lang yung wala nila mga orange pa na mapalina, nik, tinya. Bali na pinagulok ko na, kayo, mix. Bala na rulim na bina na, nik ko na niya. Ako pala yung mat niya, nik, na kayo ba dahil, nang ako lang. Bala lumur, na bina, lumur, na na. Lumur, lumur, na na, kuk ko na, nang ako lang, na na, nik. Nao na na, kuya na na, yorong pa niya pala, nik lang. Nama-nama puli raya, saya net dari mana kulunginya, balai na naul, unyi na net, tapi na unyi aku ya bi, rangin gula pelengur raya, mungkin mah,
3: iya,
1: awal pelengur burung je, apalnya betul betul luka na lebih bamer ya, mara enya apa yang luka na, rangin gula lebih panik lecual, kana lewa friends kuis kana,
4: wow, wonder, yang ngorere at. And I...

0: Joo, tämä on the interview. Joo, tämä rinnan tätä on rakkaan piirmaktaa. Paman ove.
1: Joo. Pongor vangan jaura jirkkaala. Vangan on jää. Under the big tow tree. Jolku, jolku. Jakan me nöjää. Arne maru. Tuolla on naakko tää plastikkaamme. Arne kumakkaru tuolla bukkuna ngakkaru tiemme. Vai, eka to kaana morka pre. Ni, te ango ta wala ngala na jo ro ro te ngulu te kuru tu tap. 1 2 3 4 ko tu ro ta la ora ripe ya. Mara ko ta ra mero ngala ya ka ngala ya pir ka ro ka tu ta na ta ka tu nya. 20th September 2016. Ta bara lu ka ro pa ma na 3 2 o'clock na kal ke. Chor ngala o ta nya na na. Ya na kal ka ra pri da ngal cha na na. Da la la tena na. Pri da ngwa ro ro win na ma ya ta ka. Ko tu ya ngwa ro ro ya. Na o tonga ra na ro win na ma. So are you? Ka kam bara yo. Pe na da ya ra ma ra ka ngala. Pomo era mati. Ni. Atuala ya balanga deka, kale ngonya marakari. Tolo bolo kale ngwa. Anguna balanga karwa nya kanawi. Nawi ana. Ya komero nawi. Kanga balanga. Nya
2: bile bile
1: ngana. Ngana za za tunamre ngonya kunya erana. Ya tonya. Ba mira. Ni. Ba ma jana proni tamro kole. Kanga ba tao. Kanga na bila mo kole. Kolone, kuhu putoa kama. Kanga ba tao tao tao tao tao na kanga ba. Eh moktura. Sai faun moktura. Ma wanga na ro. Bulu. Ma ba ma na bro le kol. Ba ma kol bla kam da ba. Kolone na pro le. Benista martenya rap na bro le shop na. Sula ba ni kone wanga. Ngadu. Ana pengane ni bana rai ro. Unya na pro ngatle ng shop. Tara na ora. Na ko na pronto ara na ora. Kadua la ni record jin ga ora. Kadil china. Ngula ngula start ni ngel teng ba la ni education center na adult education center na. Teng ngala. 1 2 3. Kadua la na le le. Point sen am rentara ora. Na bele ga child care center na ngai teng ba la. Ngun ni na pronto wa ngam rentara ara me na noi. Gol ma le.
0: He.
1: Pa tang ni na ya. Mana kadua ngai we. No ya. Workshop kadua la bali ni nursery ngun ya na pungo ya ko technical school ya ko.
0: Le.
1: Bali ya ben post primary wala ngo ngun ya 10 go ya 10 go 11 go na ngun ya school. Post primary wala la kanya. Ata ngun ngu ngura amle wa ngalet pana. Angun ya wa ngana pungo ka adult education center. Angun li ngara ngatli ya School ada orang la, tinmiri ni orang la, belang la. Pada yang lima arti, no aku kam work experience ko, literacy jama. Taruk, jor ku taruk, karang hati ni jama. Literacy center orang la. Muni aku hati ni first pun dia jama orang la. Yo, golongan apa orang le? Tak kalau tak, paman.
0: Agar ajar tem.
1: Golongan apa orang le? Spinach, macam shop li. Rupiah ada macam mana pun punya. Aku mana bro?
0: Nalen.
1: Tuan lah, urulana, urulana. Muda kali ni, iparana, macam ni. Iparana. Kalau yang berulang, panik je nak berulang atau tak ada. Berulang apa pun beriyo. Bulu kerja. Panik nak juga nak ada kulit juga nak ada penting juga.
0: Wah.
1: Kata lepas mana pun drink, kabur.
0: Abu.
1: Lau ena bro, wang ena mesti nara bro dia minyak teh karo. Dia ngapa lang ni bukti ke sim teh karo. Tengah kata orang kata teh karo. Telo lo pan bapu melil yul nganya. Rikau ko binural. Bala anya lah. Berang ipu teh karo. Mil minyak na yul nganya. Ali dia ngana bro ngukai yul. Kalan ini.
0: Baful nara.
1: Kalan ini bro dia nganya. Kalan ini ngana bro nganya. Kalan ini ngana Mungkin kalau anda marilah kita nak yang orang yang orange warna, apa ni? Nik tu ni? Banyak yang berukur tu ni. Kalau mix, banyak berulang nabi nane nik tu dah nanya. Aku pula ni marilah ni, ni kalau dah ni marilah kula. Banyak lumur, nana banyak lumur, nana lumur lumur nana pukul nana marilah kula, nana nani. Nau nana kuiya nana orang banyak pula nik lah. Orangnya nungguaja, aku pun tak pemimpin tulah. Bet, mamla. Tapi pemimpin tu kena ya kakaknya lah. Bangai rumah kaya ngai ngai. Aku, wah, no, no, mari orang rim seven, rim seven. Mana per multi grade kunya, dah. Mari orang. Ayo mati ngapa kau ngai jam berapa ni cek? Okay, who won? Bila nak?
3: This is Jocelyn and you're listening to Yungle Radio.

0: Yo, name nonum bookmark. Nayako Will, and you're listening to 88.9 Yungo Radio. Nolan Boy.
1: Yo, tongar wanga yaura yerkala. Wanga ya under the big tall tree. Yol yol yakan mana ya. Ara de maru. Tuala ora na ko da plastic kama ngara kumakara de buku na ngakara de. Why? Eka to kana mor kapre ni. Te ango da wala ngara na jo ero de ngul de kuru tu da. 1 2 3 4 ko tuala da la ora rupe ya. Ngara ko ko tara meru ngala ya ka ngara ya birka rakat de na ta katunya. 20th September 2016. Tambara lukar pamana tru 2 o'clock na kalki. Tol nga nga rao tanya na na. Yana kalki ara pita ngon nalchana na. Dala lakti na na. Pita ngon rao win na maya teka. Kati ngon pula pita. Na utu nga rao win na ma. So you? Kakambara yo. Penata yara malakang la.
2: Pumuru yara matisa.
1: Ni tu ada yang barang ni teka kalek mana yang mana karik tu le pula kalek mana angun yang barang ni karuan yang akan nawi nawi ya na ya aku meru nawi kau ngapa pula
3: punya pilih punya
1: ngan ada tak tak tu nak meru punya aku ni ada na ya itu punya pak meru ni pak macam mana perlu ni jam berkole kau ngapa tahu pak macam mana jam berkole Kolong le, kuku buat apa kau mak? Kau ngapa? Tahu, nak kau ngapa? Eh, muktera, saya found muktera. Mak wangan ada lo, perlu. Mak, paman anak perlu le kol, paman kol belakang dah paman. Kol anak perlu le, benista, macam nyerap tu anak perlu shop tu lah. Kula, mana kau ni wangan? Wangan tu, anak pengalaman mana ada tu orang? Unyi anak perlu ngat tu shop. Tarana ora. Takunya na pergunta tarana ora. Ketua la nyurek kodin gang ora. Kadel cina. Ulang ulang start ninge tengo balang ni education center na adult education center na. Tengo ya la. 1 2 3. Kadua la na lele. Pun sen amrin tarana ora. Na bele ga child care center na ngai tengo la. Unni la na pergu wang amrin tarana arame na nai. Gol malin.
3: Eh,
1: pam tangu ni na ya. Anak kedua yang ni, no ya. Workshop kedua lepas ni nursery, unyah nak pergi aku technical school ya aku.
3: Yeah.
1: Baru ni nak pergi post primary orang ko, unyah 10 go, yeah 10 go kalau pergi guna unyah school. Post primary orang ni lakanya. Ada unyah ngora, ambil wang kalau pernah. Unyah wang anak pergi ke adult education center. Unyah lihat orang hati ni. School ada orang la, tinirin yang la, berada. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama. Taruk jorong taruk orang hati ni jama. Literacy center orang. Unyak hati ni first pun dia jama orang. Yo, kalau kena perlu le, tak kalau saya paman.
3: Agar ajar tem.
1: Kalau kena perlu le, finish cak macam shop li. Rupiah ada berjam, ada penunya. Aku, mana perlu?
3: Nalen. Put.
1: Tuan lah, urulena, urulena. Unda kalah dengannya. Ipulan dah, macam ni. Ipulan dah. Kalau yang berulang, mana kita yang berjalan untuk ke anak? Berulang ada perlu.
3: Nih.
1: Boleh kerja. Mana kita juga nak ada kulit juga nak ada penting juga.
3: Wah.
1: Ngatur lepas apa nak drink? Kabur.
3: Abu.
1: Lau enak beri, wang kan amat cerah beri minyak teh karo. Tiang nggak pelang ni beri kesin teh karo. Tengah kat orang kat teh karo. Telo pan bapu melil yulungnya, rikau ko binural, balanya lah. Berangi pun teh karo, mil minyak yulungnya. Ali dia yang nak berungu kayul, kalan ini.
3: Wah. Baful nak.
1: Kalan ini nak berungu hidanya. Kacang yang nak berungu kanya, tu namanya. Mereka kalau, ini malah berikan orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nip tu ni? Banyak yang berukur tu ni, ini kalau mix, banyak berukur ni benda ni nip tu ni nanya. Aku pernah ni macam ni, ni kalau ada ni macam kula, berlumur, buku ni nak kula, nana ni, kuih ni nana, jor mana pernah nip lah. Orang yang ngajar aku pun mesti pemimpin cula. Be, mamla. Tapi pemimpin cula kau naya kah kan jana. Bangai di bawah kau jangan ngah. Kau aku, wah, no, no, mari orang rim seven, orang rim seven. Mana per multi grade kau ni, nabe. Mari orang. Ayuh mati ngah pakai orang ngajar berdan di cem. Okay, who won? Begina.

0: Yo, nami repok magiol ngo.
1: Yo, tenjang ratu endu beng, tual kapek Buffalo Boys. Buffalo Boys, jabal yang nak kon MVP, ngatil jeng MVP aku. Tenjang ratu endu beng, Terence Kurwin. Yo, dah awak malang itu lak kam national kadel Buffalo Boys ngor. Apalanya, kam?
2: Yo, arah aku papi, English timer Terence Kurwin. Nah, lemuleka orang cuma nak jam awang apa milo bandri orang meton mulu mo loan bayang lemule. Karena lemurong punya mal lemule ni feel newi polanya tambah lemule merce nak on out. Awang angol jam aga rungi rale nele jam lemurong. Bah Florius kalau malah ngulah dah jam. Kala kalpo problema oleh tak lemule ni merce bola weekend nak on Saturday. Pala push til nak pun malan tinggil. Beru lima lebih fishy line dan mula jauh bawa on karang jauh lima lebih zaman kagarang kagak lepo malam murung boys ko. Apa lainnya?
1: Yo, ga tahu ni ka feeling. Unin ini depan jajam malu waktu. Tahu ni ka feeling. Lecu, pray unungu terumbal. Nable, tahu ni ka feeling.
2: Nera ka feeling lecu, nera jajam malu waktu. Nera ko rumbal. Healthy ngara. Jamai, ini aku brain open, karumbal aku, biri-biri, dekku takun skill takku jamu, bilang arah

0: Yung ore ako diplo nga boys chain ra art school ka puto chunya ni ka yung radio ko 88.9 FM.
1: Yung dan mo tovulo nga ma biar magtao.
2: Gamin ko na. Baman na. Arok ka na unipun na na puliwa na kuya pa ka na rangil na. Rangil na pa ngati liwang.
3: Iyo eh.
2: Burum. Betul lah kan. Wei, nak izin kah? Mak jarung ya mak, wangal. Aku minta mak.
3: Tahu. Tahu.
4: Mee,
2: main yang cakap perawat. Main apa ni? Mak tinggal belakang family sekunan bi. Ya kah burum. Kui yang ada belakang orang kah. Kamai pal. Iya. Macam mana orang kah? Abi pernah perlu dari kalau after school, saya harap tala karun tala kor, bukan muang atau ada orang kangen na. Pala saya harap tu nale. Kunda mana perlu pula lopanya laru na. Wang aja kunda brown, lopanya apa nya kacet. Wang aja cik memang aja. Irungu ni mending specialan mending perlu kunda mending. Yang mana perlu ni lakar, nama ngucimir wang aja kunda. Abi beli ramai rekonda. Wapa ni nak perlu ni mana? Nangga lah, pernah lah kupai orang ni, kupai direktur ni perlu. Biar kupai nangga ni, kamera. Wapa ni nangga ni, belakang ni nangga ni. Nak kuna kam daramu ya aku. Minta urutku, chicken jamah meru, chicken ada lada jamah. Abi punya, tay kamera pula, mula beriam beri mula jalan orang ni nampak mana.
4: Felicity, aku
2: teka. Felicity, kerja kebi. Teka. Felicity, kerja Miss Ross, yo. Miss Ross, teka, aku. Puku beri amri amri teka amri. Walau nak anak, walau ni, wakar nak anak pun gulali. Ka, drink, nangkap pun ada ka. Balanya ni, biskut nananya. Baru nana pun. Baru flower aku tu nol balangku. Biru biru punya, wakin ku. Kok tu nolong apa kau mepun ya lalu, kau drink kau kena kapu. Ni, apa lagi nak? Kau orang nak perlu nolong nak kap, apa nak perlu kapu anda ramenya le, ambil, pamat kan? Saya kau orang yang pungkar diri pun kau aja lah. Panon ni tau. Apa sekolah? Ngatun minyak ni golong le, golong lah mai yang le. Pulak tekam le, ngatun ni. Kalau murtunya, umur aku nak pokok betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le. Ipolah dia cip mengerti aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau murtun ni. Ngal murtunya, ngatnya. Wah, nak aku nak pokok betul lebih le.
4: Wakai.
2: Nak kau mana kau nak pukul meter ni? Nak aku pukul meter. Betul. Dia nol. Aduh, Ella nol nama. Kau ngori cuma dia. Ella nol nama ni. Kami Ella nak talakar punya nama. Maaf, kami akan mengubahnya. Benar berorang itu. Jangan mengubahnya. Kita ngat tu eh marci benar. Tu eh benar kalau lihat benar taruk. Bisa mengukur taruk.
3: Jadi aku berani kurang.
2: Ni, macam ni ambil harap, ramuan, ambil nak, pendan berap.
4: Mak, tu mak tu orang lekong macam.
2: Walau lah yang mulai. Kebila jadi malang orang tap tu na, biar nak banyak mana, anak perlu biar tap tu. Angai nak pun gaya orang orang ni, repo. Gor, ini ambil.
4: Yeah,
2: macamnya apa? Ko, nomor ko. Kalau mesti fasa cara ben, awal izin kan nolak. Kawan kan nana pun pernah waktu waktu nol wanik. Apa berle? Tar ben. Ran kan ni kata enak. Kau finish tak? Kau nana pernah lecara nak. Amari tinjau nak awalan nol waktu nolki.
4: Ya.
2: Waktu waktu nolle. Anu yang mula kerja tak? Kau cara nak muka yang merta. Kau ni menyenangkan pulang ke nama ni ya.
4: Oh,
2: bila nak? Baik tu. warin minyang kang le beng ale bang ala pol mrein bar ba pa kay warin minyang le kapur next day ka school ngwa na na minyang le ngara ko bian le pokko mar te te kang kay pa mal ngara ni bin chulo dar pa ma
4: mura tare ko jo tarain
2: Bila lalu kuri na ay wang kanjo miak tunga niya unim miak kuri po na no no utu ya buko merte pero kana wala buko merte ngayon yung alka mati pero utu na benara na ngayon yung ngaya wapung mga pamanya bintula be mamla tar pamanya ko na yaka akan niya na bangay yung wang kanjo ngayon ngayon ngayon ko why no na mari yung rim seven yung rim seven ngayon for multi-grade ko niya na ben mari yung yan Ay mati nga pa kaya nga dyan pero dyan dito eh. Okay, who won? Bila na. Kaya ba yun lang? Api dyan ang katawa. Ya, katawa ng budget po yan. Hindi po kay. Ano na rin po yan?
4: Narin po tao?
2: Narin po tao.

0: Makanya jauh palingnya beli yur kan nggak boleh palingnya. Ada yang unal anak uyurmu nggak boleh bikin nerakan punya. Wah ngapu. Mainnya uang kandungan demi yang wah. Enam orang tebal berarti outstation. Nah, nam nawin nak pun kurir win. Kalau ngai bicara kam main map, hari ini tu yuri tu bagi nak pun nau kau malah nama sign malahnya malah. Boleh kau wine mill, karet, boleh walau kau guide nau jama, boleh tu yara man kau. Hari nau kawang ngai bicara kam main map. Badan itu kajuruk pun itu wang kan wine mill itu juruk pun. Ka billion itu makun kulil maktunu pang oleh ka wonder itu ka wang kan itu pas ram kabul wonder juru ngai nan win tau ing guru pane palnya win namun na 1 mil mak 5 mak 6 1 mil mak 5 or 6 rap mala kang ai dara dual kaul pak bejar we ta ta win jam meter tetu win meter namun na nawe now 1 mil 21 mil old nabuna 30 ramp jana ka ai mar do bal na bjen mangai ngai do le hol ban bjen ngai ka pele you go past it way mangai ramp and you go kabulu 1 mil kabulu ramp bjen ai ga ngama bjen wai do le wina ya kan ngara tu ber di bjen ngai wa ga jayul mo tau do le wa ga jaga ngabra dau tau bolong ulat tau kan ngabra kam ngaran itu ngaran nak kungana bala bolak keluar pam makarat tu kui guru pun malang tau malakal ngabra bala nyamala awal ini kamu lah itu melangatang kan ngabra kabur lah tau bala nyamala ya anu matu marji kang itu kui nawi atu nawi marang nu malang kau nirpung itu kui nawi radio le which is main mak tangan kan ngabra lembro abalai
1: you're on radio donji.

smerat na randoro. Baku pengenjaran Ipman dan Rupabab Jalan General Iye Mabe Story Mabe Raja Mayanan Nebaran Country Jalan Nebaran.

0: Yo, itu orang baik kali kan nambah kado orang nulun boyongor. Ngaman ni kata yulung radio on 88.9 FM.
1: My name is Gojira. I live Poroy. And I

0: ari wal mari ngare kunia dengare pamar jadi ya
1: kulang mukaro periani ngalem bawang di gula menyala moranga pamar jadi lah.